Akasbani Imphal ngasi laibak pokpa numit jun gi tang kuntra inga gi thanin sakap talishung ma chamapan ni funipan yai faraba numit asigi ayuki pung manga makhai ta khibaga loinana Akasbani Imphal gi fm sangai channel gi thoram sing sandok pa hujari sandok chari ba megahertz sama ahum dasmik mangani thoram ta bi ribasing bo taram na okchari no lukchari loinana yai faraba numit ama Oi minarasi.

Hamon Barlin singi konjelda soibam ikendrana sairingba matamise matabiri. Kudol ge aroi boina muktaminasi. Soraisam prakas ki konjelda thangjam korana sairingba matamise ama. Asumna saihori. Thamoi layumna machu senglingai yektuna thamkiba nangi saktamni. How kre chahi kumja kayadi koktri ngasidi nungsi chainadi.

Tangan tangan bermakhluk material kita rum kaya adomna. Megahertz sama ohm dasmik mengada sendok coba. Agas bani infalgi FM Sangai channel dekita biri.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kanawe biro bano.
1: Bamu lekai digi.
0: Bamu lekai digi kanahe biba.
1: Daina.
0: Daina bamu lekai digi.
1: Oh.
0: Hoi. Kari wafam pukat pi gani hai biu.
1: Ayo tunggu kau ini tu. Kalau tu buk, aku ini nanti, oh esok, kau ini nanti dah, nanti esok lepas, oh ini kau ingat na, ini main nanti kau ini lagi berkenan, lepas kau ini lagi berkenan lagi bersih je.
0: Mhm.
1: Sih ini na, kau ini, kau ini ada kau ini wah, kayak hai tu kau. Koyi saya kan lagi malam dah koyi hanging ba macam lagi betul. Aduh gombasin dogi, oi na koyi kerja dah bersih lagi jelah kuah.
0: Hoi hoi.
1: Pakat tham lagi dah bersih je. Si upai lagi jelah dah bersih lagi ba macam nyawa jelah kuah. Ada si ki sama macam tengam tengah tengah tiba ya betul.
0: Hoi hoi. Hai riba dainana pokat pide bo afam se adumak ko yakashwani imphal gi maikai degi sanduk tuna lak liba thoram ama su adumak ti oiri hoi adubu dainana mukning sing birak pasigi matungina amuka hanna amuk ko ithak thong basing ga khana jeraga pangthok na ba hona jege hai bo afam se tham jege
1: hoi
0: adudi atopa hoi listener sing da amuk dong chaba pirasi thaga cheri

0: Hello?
1: Hello?
0: Ka na hoi biro beno?
1: Na da hoi ko la hong dake to mbi.
0: Ka liwa fam pukat piga ni?
1: Fam bude ka se hai ni alai jade me daan maran. Naran dake ni ngasi bok san do loi pa ka nun. Ma maral ke li la do.
0: Mhm.
1: Dam nunga ai na hai jake da hoi.
0: Hoi hoi.
1: Ta da chen. Ma tanga dum thabi ra kuya roi doa.
0: Ta zara ka dori bani mayam na nushi bina tabi ri bani na.
1: Mahavari ke lila ada nunga aja baca ni.
0: Hoi hoi.
1: Aduh.
0: Hoi.
1: Ini betul ya, aduh. Ia ini dia akan ni ba.
0: Kan biu kan biu. Aduh mak, kau itu orang sing, thamjari bah sing seda phone tau birak tu na, aduh ga SMS isu galai biram mana nasi kan jay, aduh m kalan biragan ya. Oh isu.
1: Oh mari lai le.
0: Oh isu, oh mari tu na phone ama mams. Loin hek payhan biragan ya. Aduh mak kan mas eh. Hoi. Nomo nomo tu kita jay yang aga, yang asih.
1: Mau di semua tu paham dia, mau dia kan, mau dah sana lagi.
0: Mhm.
1: Apa yang ada tajam ni, mau yang ada semua paham dia, bagian sana dah nun lagi.
0: Hoi hoi, tu budi. Ah, hujikan macam ni, angin sengsara benda. Ah, tu mai na, lo ni mesti tahu le.
1: Hoi, aduh, ni dalam ke way sana tu je, tu kat tu tak habis ni jauh kali gun budi, nun.
0: Aduh, na happy kan nuda. Hoi hoi, yang nun ngai zere, ima hai na minggu zere ke, cehi hum putra. Subira gasulai rame aduna yamnu ngai jai ima gasunga hagwali watai sanaraga thoram sibu bapung phan biram base thaga cheri ima bo
1: aga cheri mem jo
0: hoi hoi

0: cinema combinas. Ang atang da filian budu da adu ma tau du tam tam na sun chat pa se. Ma ko ni ri am no ai da tra ba hai tare.
1: Hoi hoi.
0: Adu chon da moi na ni sa da na ko a sa da na.
1: Hai biu.
0: No ma da dum yen to ko se yau ri hai ba.
1: Hoi hoi.
0: Ne ko ma ma wi bi hin khoai lu ri se ma da thi ma ne ba.
1: Hoi
0: hoi. Mobile ki jung ni na sa ngang hi kap na le bu sa mobile bisal le. Adagi di mobile ki jung re di ngang hi je ji ama ta hai na bhaiya adre. Hoi. Ana ma te koi na yam lu na koi ki mitai hai ba koi ki le di ba mitai ni ring ji yam phaja ning ba. Adagi ta to ko to ko da Malangi mana na jawab pun pilihan setiap si detik kan aning ba.
1: Hoi hoi. Hoi hoi.
0: Tapi ni tinggal si yam yam kerja tu, ay yam ni makah tajar tu, hari ni budi yam lagi tu, makah ni color sih si dah angkang.
1: Hoi hoi.
0: Ibu hina gua ay hari ni.
1: Ima di cehi kaya muksu birage.
0: Cehi hari lagi tajar aje.
1: Cehi hari ram dana thamma gairu ima. Hello. Ima se ta ki draba mali thaga cheri ma ekoi pazabu afam ka thambira me maun hasting na chahi da bachin jak se chahaning daba anduga fije chak se phazana chiksina selhaning bagya pa badu ni phongdok piram basi thaga cheri hello
2: hello
1: Aroi bo caller oigani na khali kana oi birbano minglai fam tak piu.
2: Hello, hi, madam akham de gi samari.
1: Sama.
2: Hoi.
1: Hoi. Kari wa fam phong dok pining ba hai biu.
2: Madam khulat tanu sta.
1: Mhm.
2: Yanda khajare si gi program ji tsing hai ga di.
1: Mhm.
2: Ata langa si bo khutirei ba imaging adu ba maru ma pang sing chasing oram biyai ina ma sing oram biyai. Nupi sing te gi wali ba program ji sta. Asyukti mati ku pelajari program se, ya am tinam sampai, aduh wah, ini aja nih beti, koi nupi sinci,
1: nanti
2: yang lain ada siapa koi nupi sinci na, koi wakar cisau topeng amda ba, aduh wah, mana amabu masih pay, nataga masih pate, hai begi mahutla, isai oi ba, aigi isai itau hai beti, migi aigi sumang sitana, migi sumang silu hai betul. Atu kita bawa ai ikan ikabu seksina kemainnya lagi tegi atau bawa ai kemainnya tahu tegi hai begi
1: atu
2: kumpa wakluan si ibu nada bawa penyusun seksina
1: kerjakan
2: dahena kanja bawa hai tadi nida
1: atu
2: na ai dah jadi ni tadi masih saya penyusun seksina yang amna bahasa apa madi jumbra hai tadi maafai nanti kita maafati hai begi mahuta ai ikan ikabu seksin jawa aduga ekar minor sekeni ekar minor wang angani aduga mayam marating betanda kali hai jeni harunu sing besi sana sudana bhav taraga di mayam marak pun beta mayam tinna beta tang sok pa lungai pa aduga portra hai besmati ai thamjani ni meda aduga apa sei pe gi kulap tanu hari ba program se
1: sukki
2: mate yam na maru program ma ni hai besi ai thamjegeneda
1: hoi hoi yam phazaba wafam sing phongdok pire e samadagi haina basula ye khoi miyoi base isa gi asoi badi ude mi gi asoi badi uyi haidana ado ekhoi khuding maksu isa isa se karida sothari karida soiri kaise isa ne isa se hanthana ying jeraga madu omuk chung chungtho oga mayam gi kai haitare tilak pada maduna aphaba kai haitari achumba upaya ma oigani ena thamjaba ga loina na hainingai letana sama busu thagat pa phongdok cheri
2: ha aje ta meta makha makha hai ja hoge
1: apai
2: ki gulab tanusta masagi khui khui program ri doge program sing chi aspe meti khajage khajage hai beti apai ki all india ri doy fal da library ba staff sing na chim bi ba schedule sing Hari ni yang report apa dah sih timing dah sih tambah sih timing dah sih tambah hari kita. Mayangi, tang serang dah report apa mabah sih ni sih.
1: Hoi hoi.
2: Sih kita
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯊꯝꯖꯍꯧꯒꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯪꯖꯅꯤꯡꯉ

Tapi de, tongan-tongan ba saisak pa saisak pi singdagi, matami saising, matang-matang oina. Akashvani Imphal, hausa ka muk tapi rasi, Manipur FM saising, matang-matang oina. Kudol gyahan bada tapi rasi. Nanakta sumasum film sedagi. Jinat ki konjel da khaidem imona sairang ba, sorry senjamna sairang ba isai.

Matang dalam kuceri ngak ikon ngak ikon nang se ta sawa film sedagi. Nawoi ki konjel da cuk lainnya. Sering belunya na arkezite na serang di besi ni. Isai isibu tapi ni guna SMS tapi lipa merup singna. Wairi dagi Dananjoy, Mega Sandra, Sauren, Toiba, Jiten. Merup singa sina kan birak di besi simu kudol tamzari. Miang pun na tamina se.

kazadana thingnerubam ikupta nangta utamoi singa nungsiruri phajan bangam hauda puning lamhin base nungsina nakta laikri mapo mapo khudingda nangse agi oizage sirabasu nambri thaduk leroi aina nangse aiki aise nangi lena zage mimangda